0: changamuka kweli.
1: Mama Kapenge, hey. Sita kupenguraga teni.
2: Eh? Nijia nini?
1: Kuya tidi kuya, jama eshimiwa.
2: Suriambia kukari.
1: Whisky Napoleo.
2: Whisky Napoleo nafika?
1: Inakuya.
2: Sirigu niambi address, niambi kwenye hiko.
1: Whisky Napoleo. Hey. Inapatikana kweta mulisema Zara Generale Business Heritage.
2: Kweli? Na minda fika pari.
1: Inapatikana Norway, de la prison centrale, route vere, industriere, citation Sarama, à côté de l'Ossé. Bia Muzuri, Napoleon, Bia Muzuri, Telemi Nafika, Bia Muzuri, Napoleon. Whisky Napoleon, inapatikana hapa kwetu mjini Bukavu, Goma, Uvira. Mina kwambia kama ukitaka kuipata, unatafuta kwa namba za simu hizi, mara moja utaipata. Unaita Prince Desa 43 99 517 09 9. Wala tena 89 43 103.